taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: es apoyo material e fine balu ba itnia agrikultur sira. Nabi topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Nabi ita tuir itna observa katak sira halo pin bibitan e resultado la iha. Enta ida ne hamosu inisiatiba ida husi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat inida konsentre fat inida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoyo material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar inda ne maka primeru ami tengki identifika fat ini primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honya be komposisaun nutrisaun ini maka as atu ne, wani rita halo pembibitan, labele mortalidade ne ne tengki minus labele mais. Kona pembibitan ini be ma ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potam be lemusan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halot ya be. Hansa hara kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karote bibite ho remetan balu be tungsi burlaran nama mai amam raut mesir ne. Nima modu ne buras. Usa wafan balo husi merkar mai boronto ini ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Fue nda dau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itu answer nih mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung handet.
3: Ami uzo bahan, uzo bapa andet. Am lah halung tengganan, am lori bapa andet. Kamu tu lori bapa andet. Kosang mai, am kray ray. Kamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah, ane mami husu ajuda bersewes, bersewes agor hamreko na dihangat mami ajuda mami baru dituir be. Agor atu sosa pelte atu be, mami hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasang plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fating atau beda kari fini, depois di prepara fating, kita kumesa buka fini tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya antis dene dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dene maka hau kria inisiatif rasik ya unsa maka hau bele hakia rasik ituang hodi apoi hau ni nesidari i hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka enzio ruma ni sirani nesidari ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu se na Bahia, estou tina em 2013 e depois de nele eu senti coletona, então eu uso descanso e estou agora. Então, ba, aí hoje é importante ter vos ba itaema. Então, depois de eu uso descanso, eu se quinta Portugal e eu cria ano em Rásic a tu bela halo. Tu ir a sair da maca, eu retang experiência, ca conhecimento sair da maca, eu aprendeu se ba e eu coco halo Rásic. Tina eu sempre hakiak, tu ir necessidade emane ve mai husunia no haune necessidade rasik iane hau hakia tanzerina itu cengke ka bebang bolu gravin itu pimenta itu no ai mahone itu inclui mo sai funa itu iha mo sebuah naga kaita bele dehan iha mo sai fuan sira hanesan pita sina iha mo pimenta hau hakia kine katak bele fa ba parti tolu parti primero ita dehan ai floresta sira maka hakia kine parte segunda ita dehan espesiria sira ka tempero sira ada san cengke pimenta no kanel e parte terceiro ana san ai fuan sira ana san tanzerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalan sosa ne ita suruh desafi ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani tos nai sir hotu kari kasoru mos tos nai balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipiu Aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi lure ba merkado.
0: Ilaria di Arauzu esklarese tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne puis hansa merkadoan hilak bonemos sira hola hela nebe dia keluar fordi tona ba waktu lur fala ba hadili ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen nanta 50 sen ne mosi hane ya hela nebe waktu sil tang kereta karung nebe tinana malaba. Ular mungkin stragali. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne dan ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafen tako ko hala ne be uha sai bel tavel ya masa. Ne be kolega o anu hun mai ne be adian o mai be harela hun be kan tadirus ne. Nu sama kau ne moro ne nu sama kau kura ba ban ye bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mos dia ne. Hun kan tadirus hansa ne hoto mes ular de hansa onia ne lai ha. So ular ki kuanda be hansa karo moro tahan ne. Entah ni oni anda ni ni hansa ular be itar apa kita tahu kufali. Ah, barat ada itu ular iya dulu ni masih ada kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kairwa. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tin anda ni hansa fal ne tin tin anda lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kuda bala belum mati. Ah, ni tinggi moris completo ne be hansa tu mai holamos ita baku bane mos ema ne holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ai mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora atu hal hanu sa para watu regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervus honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona ah selai Fai halal dorok tiha masa ida lori fali ni ben rega fali bermoro. Nepa dia niatu label kontinua. Ida nemo sansa ni amenta tan. Hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia niatu haluan oinsam niatu lak.
0: Alain dene, Direktur Eksekutif Permatil Senior Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bermoro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sestafera Loran Sanulu Racing Hitu, Fulang Novembru, Tinang Rihung Rua Rua Nulu.
3: Haware kazu para takontese ular hang moro sira. Ida kazu ida tamba kone sanrai. Rai laguras maka ida halo moro sira meita kudane. La sodal laguras. Segundo, fini dalma, fini nebema kita hola, fini nebema ka dala barak, agora dama kita hola fini israeliu no barak. I fini barak nebema israeliu, barak makala bela data hoi tenia ambientika, patin lokal. I fini barak no slori moras susi, raidiru mai. Tandarama ka antisitatu resol programa hoi ten hare causa problema básico si situação era se causa de especial ataque. Nem a que ainda

0: uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be roma mai ne nebe pun dau ni file tia ma gampoin ba box semane lebe ne mai kalem na oh jeme si ya ne pendes dari tebe ini hotu ami monta kiras ekipe da zemep jesta man ten sa fasilitador ne grup ne hansa ami monta per hori hare bene kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema sih hansane entaun ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mang tuir mane hamutu kame go huat gal tolunu resi hansane entaun be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sir fusu entaun ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teketa ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mag ne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona aire ne atur resolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tamba hene aldia ha ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne mane la hata polona cukup ruam hela baliza mes tra ne dana sori mane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni stra ka lagi la tamba besera buat kutul mutine ni akan lupa karena konu hotu berarti ni akar lagi lah dilamati mati hotu tamba ni emang ihalaran mah kurana konu hawa saiti hotu tam buat kutun dan nenek ni ama kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni bakar lagi lah dilamati hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian entar do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço entar dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besi gue 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cheues apoio material e fine balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo

0: Ita tirit na observa, kataksira halopin bibitan, resultado la iha. Enta ida ne hamosu inisiatiba ida, husi hau ho kolega staf CWS nian, ami koko para halo diskusau, atu kriya aktividade ida iha fatin ida, konsentre fatin ida, depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar inda ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun nene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pembibitan nerebe ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be ida ne foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu to ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair valo faan pus hola fali mane. Pus potang be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musan ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite orang meitam balu eh tuh si ibu laran apa macam mamraut misalnya ni mamoru ni buras usah bafan balu husi merkar macam borong tuh ni nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 nang sermai serpo 20 ya lori bah
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fu enda dau 2019 enda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamentu, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uze bahan uze ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timur lorosai.

Malu kami nyanyi sirah, kamu tuh pali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, inangamang nyemata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansimblan satam mai hanene. Nem mambe nene lenwe bara. Ansakalan de ami heta rua katun hasane. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hasanene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasine paling kalan ida ami heta rua katun hasane. Lenu bara mi iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de mesti kan lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ni, wastu dulu. Balu ni tolum ni sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasaun ne mak tah kaitan ni hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ni beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya

0: Vi har aktivitet i extension, kvar till nästan nu resin, ami hamuto ko itne kommunerade sira med mig halopin bivitan. Men vi i denne fuin premiera vez, ami halo ambolo malu, ja ami kria koncentra kollega extension, extensionista i hafatin ida, nemam fuin halo.
1: I hafatin hanesang, povo agrikultur Florindo dos Santos, apoio husi CWAC, oferece murumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang itu malu eh tuh si burlar nama memang raut misalnya ni memori ni buras usaha faham malu husi merkar memborong tuh ini nih saya kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na serma itu po 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna ma mi rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
3: ami usabahan usaba faandet am lahalong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintish ne mak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventude sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na in Roma hene ato kolia kon ba juventude ni lili juventude ni papel juventude ni na kondisoin juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih aventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Jadi pois, kalau nih mensazen maka tambah aventuri dah gora lah konsege hateke no hadomi susedare nih hanesan nian. Husi ta teori barak kira, husi ta nih Yesus Kristu nih hatete hanesan nih. Ola bele dia no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah nih mak kau dia nih, se hau iya namurada kau dia hanesan nih. Ola bele dia no hadomi hau seba nihira ola hadomi susedare. Tambah interese husi ita nih hamutuk nih interese pas susedare nih mak importante. Atu lori susedare nih nabah muris dia. Juventuri tengki sai azente transformador. Ba buat nih mak ladia. Nih juventuri tengki hatur buat nih mak los dia los. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman, sebab ini hira, ni salah, hau loss. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza, hau ni irresponsabilitas ni, hau kontra ni ni responsabilitas ni maklum dia. Mabe hau kontra, sebab ini hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitas kontra ni responsabilitas ni maklum salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni lah bela. Nampak awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevis. Lah bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi ema ide nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mosa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon nerebe makfura atau hoto bayi mi, maybe somente iha mensajen de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba, ni susidan nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no iha nerebe mak opresor sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produtivu. Atu bele haraun susidare dan lebih mahok klase, bah susidare dan lebih mah lahok klase. Tambah ita kuliah pun bah suntul lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a força que está no da ramfone, finifone, tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hori nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade nebe mak harmonia, hori ta hamutu contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera katak, amin entolu, ha maluco vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus e obrigada.

Lalu kerana naik sirah, kamutuk valeho hau naimar, faunya belum terinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu totinan tolu. Molok ne, hawa toha hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: tolong resin sana. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah. Aku amir ame respon dah. Oh ame atuk kuda molos belai ha. Ah intan liu bane ne ame sila. Sirhusut intan ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kalbe be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be intan nama di siri dia hasai sir ne teke tak ini puis tama tangki bo ne ini ame parti kerai mu uja hutona ne be ahari agora semana lara hari bene mai la para intan ba oin mengne tengi responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tunme bene strangle tuna air ne atur resolve problema mengide ne dit ho ami tangi ne dit kalau tangi ne toma kona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo hanto kuda modo rumah kuda halo ne ne ami ne la palya ona tamba be strangle tapi tak kuda molot perhitung bebar. Iya ni, kami aldia tolu ham hela gabun dene. Tambah ini aldia ham ni kan kami hela lah ape latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mus hela ni dar muda pun mus hela ni kami goh mus hela ni dar tutu mus hela ni kami ni han sampai campurit. Kami jadul ni husi istirahat mai pelni ni momenta. Ba husi izan ini ni ni mana lau hata pelona. Cukup ruam hela baliza istirahat ni dana. Sorry bane lau hata. Kuda han sampai atuk kuda barak liu. Iya ni atuk kuda barang leh habis ansane ni strike habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan habis lagi lah dilam mati hoto. Tambah ni emang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek. Ni kalau Everina emang tahan lah nenek dia akan habis lagi lah dilam mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune ho di halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, então idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e sabraka, ho nia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne be mak CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki ase suba be ase suba dalan ase sumas balina komunikasaun sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun tresaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira mai halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu

0: ja amikria koncentra kollega extension extensionista i fatin ida nemam fin halo
1: i fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece murumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola
2: tet durante ukunana am kurationa neve am kurationa cewes mai aumenta ta cewes potang adila musan ho modo neve cewes primero mai poma mano manu amanda ho inanda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto te atu sidaresin manu komesa mate fali neve agora kair balu afaan pis hola fali mane pis potang be adila musan mai makudana Persekutuan ini tak halot ya, hanya ada kuang sana. Tahu dia modal musim, bah hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tahu remetan dabe sila pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Oh remetan malu ya tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya. Ini mau modalnya buras. Ucap apa? Malu husi merkar me borong tuh ini. Nee hanya kan tadi ruh dia tak 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
3: Masak kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma pokok. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda dek. Tuer trenamentu, nene ami halo husia itahan timur tradisional dek. Nebe ami halo hansa itahan AIB malaria, itahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna sebele, iha servisu itu. Sekarang lah ami hau matur halimar dek.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faang de am la halu ngana dam lori ba faang de amu tu lori faang de kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husuma lo fa malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hanga tu mai jura mi bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sena Belo Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain I Adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau memar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airi.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इतना कंटिन्यू ना फाटिंग इतना न्यू प्रोग्राम ओके बेन जस्टिंग हतों नेतिक में साजें बारक बाल जुविन तुरी शीरा
1: मालो का तो फाने में साजें बाल जुविन तुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पर्गुंता शेरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hanesane be. Tambane mak hawano in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo sem individu ni nian. I depois hawne mensazen maka tamba zoventuri da gora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesane an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morara haudian hanesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sociedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulor sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los Salah dihan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berjuventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman, sebaik hira, niya salah, hau loss. Mabih hau sila uza, mabih hau sila uza, hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade makladian. Mabih hau kontra, sebaik hira niya salah, hau loss. Mabih uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi kita akan hatur buat nabih mak loss, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargo, niya elit, Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala mas dia ni los elade. Ni la vele. Nebe a apela ba juventude sira, tem que kuda hanu in crítico. Crítico ni importante tep teves. La vele saifel alegria ba crítico ni. Crítico ni e uma how bia sate te ane sane. How hado milio hanu amigo sira crítico ni, duke hado mi e mai nebe ke la crítico. Tamba husi crítico no contradição di ideia ma kamusu mudança. Hamusu bot fonu sineba. Nema koina repete fila falita na Jesus Cristo ni lefo. Hadomi luxo sedade ne. Jesus dia ne sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi ne maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje de luta katak dadang susidan de be makita muris ba ni susidan de be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no iha ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tambane ha husu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidari dan lebih mak klase ba susidari dan lebih mak laho klase. Tamba ita kuliah kuno ba asuntu lalehan ita hilal ita la hilal lehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidari lalehan ida hirai ni mak susidari laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

0: Cuba, ida ekipa hareliuba conservação terrestre nian, areba itania proteção ba itania recurso primara nian, i parte ba marina nian hane sang hau nudar, marine field coordinator o haunia ekipa hotu, field assistant nain dua, o community base field assistant nain tolu, inclui ho amine gestor basic, amine serviço maka hareliuba gestaun marina nian. I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
1: Coordenador Parque Nacional Nino Coni Santana, Alcatério, Abril, Domingo, Satuta, Objetivo Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sonho, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalhe.
0: Antes. Halo aktividade haleluya protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional mebe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
1: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
0: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciência sira katak. Sira ne wenghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewenghira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detekta o defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atu ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha suku lore primir mos ami monta.
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Nino Coni Santana Hatuta tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona